yang tha la chik yang to pa le na ya yang chir ko no yang tha yin che na ya yang chir ko pa ma yang jong ni che na ya yang ro yi er ding la yang sen z le pa ya yang chu xia ge yang chu jiang tu le ya yang san de zhe yi yang yang wai ya yang cha ra xin ji yang cha tong re le ya ta ti rong chi de yang la tong ta ge ya yang la ge wa ma yang hong zhan de ya yang nan ber jia wi yang kan zong re le ya nyang a zu wo ke jia yang au ji ye le ya yang tram ba lar di yang ka ru ni ya ar zong zam bu gar de na yang qin kur ni ya ngar ri kwa chen ji yang ar dong ji le la ya nga ka blu na ga shi yang ar jam san se re ya hau la tong di war ta yang an gun zen na ya na ya yang a pop zhong xie ka yang an zhen bi di ya

Yang a toseren chukwi ye war kan yang ni Ta ga nyen ta ga hama ka jab la yang chen Ta sag je ga lomar kar kan yang ni Yang a me khon barwi ye war kan yang ni Yang ga dandalar chi chen bo yang chen Ta ga jam tar za wa wa par yang sho Yang san da zhe gi ye xin ta yang re le Ta nga zha xiang ye le tar ta yang ni Yang an di chi la ri wa zha la yang xi Ta zi ya zhi se ren zhu la yang xi Tār jīgīyā kākārā shtyānglā yāng āshī Tā gāyīgīyā sōkārā chīlā yāng āshī Yāng chākūna tār jīgīyā chōngjīlā yāng āsīr Qadrā mātav chāmlā pāma yāng āshīlā Yā kōrī shiānāgā chānāgā yāng āñūna Khun toggul galangari yag marsil yang atan Karihnin zong aonli yag namchuk yang anja Gardig chotsam yopi jala yang artin Dar gusam kirtig shim yang acho Khwijag nanja mandanja yang ayol Ta galang amag gayag chag cham cham yang ala Cho xianag nronag njoon joo yang arila Nagam boli arajag ndibsam yang ate Au charang shugdag arjina yang ayula Naga gari mampang charang yang amana Ta galang amag gayang kar chanji yang ala Cho xia naga xiang tang jim jim yang ari la Qamar tari khamar sasam yang ati Da nyan chana shugdag arjina yang ayo la Qamar tari mampang nyan chana yang aman Da galang maga loya nima yang ala Cho xia naga sirgul bambab yang ari la Naga tari tangla akhtorsam yang ati Har ngag chimbu amni irjina yang ayo la Har ngusali matang har ngag gina yang aman Ta galang maga shitang shimu yang ala Ta xia naga shtyangji ngar ngar yang ari la Shtya tarir gansyong khtursan yang ati Nga khwa la shugdag arjina yang ayo la Li wimrig matal santag yang amana Nga khanglang khsirchi pacha yang atyana Nyantag na lipchen samchul yang asir Khtular jakra wawu yanni yang ardon Tashta kwa khichin karla yang ardon Argansimu kawa chakwa yang anja Ta manchig chala tharma yang ardon Yang chari njansun shepa yang anja Yang serong shtigla soka yang ardon Hamig tig tig tribso kikwa yang anja

0: lanzogor kibgibi tsomi tsondi kuma danga vizhigimilo nangro mazili. Yorub danga aari lochuk tsogubi rjayung tsomi tsochin danga nivim timar njamchilga nanga. Kongib dandun, dangar kawnyakhiwi zhonga changzim jinsogu tang vizhavir gondun lakhtar donju lakhtangsib xe ba danga. Vizhachivru ji Xi Jinping ji yorub danga aari lochuk tsogubabzigini loo vizhankor vra temzil xewi tsochin toga nangvi xonshil gachingar gondun danga. Yorub dang aari lochuk tsukubabzigini longu vja dang jankor ur demzili shivi chanyi gar gontun gajin lakhtar donchilu shidi. Sojin vzong u darpilak tong vadang. Hartak vshiji vshigirdi. Vshirjitil hovjong shini rjakibla chanlin javi vshabzigil an pheji dang. Jamzi ngarli chewa to bar gandilak tonggi. Adatigbi tsigni nini, Jakob Jitushi Zhomba, Khanzhenge Beijing de, Ayanji Pshimzhi Luanchini, Kupolan Jamchilgnang. Khanzhenge Dandona, Dali Dadang Bar Jushi Xi Jinping Dang, Wabzik Luanchini, Satamogni Ji Zhonggu Dang, Ayanji Pshoyong Tabji Jim, Jewa Yenrang Peji Sibdangni. Jakob Nigamzhi, Wara Lewak Sarwak Zun Bar Stawak Jigimtun Shongshang. Zhonggu dang ayin jin zamzil jivzang dang pejik tongji di, jakub ni ji magmang ji zawi kipan dang chanba li. Shug ni ji lagdang zhe ni jakub chenbi ngan chan karwa dang, tab jim jikdik la khinon ba. Shug ni ji mjewin pepshig zong u saftin tak tong ba dang, gorkub sar war jinchil mebir mugnum shi ba, rganik sar wak zorchum shi di, magzhong rjiri dang gamang samak jigimtan yung ur gandalik tonggi. Tamungu goni shugumang rangling ngu ma lagda tarwaadang. Lagdang rinin zanglong jirchung ma lag jibjirlar gandalib dangarti. Zanglong la ngarli ftanjig rangwajin dang ngiqtin rangwajin mangpoor zogi. Nyelim jasib chichib kong shangli shangardi tangarib jini jemchuk sotongwi. Longin chanagulu jongawi chanagulu panjim chi kong. Longin chanagulu jongayu kapje. Shangli shangardi tangarib jantanjirwi mnirchili jemchuk sotongwi samshuk dang gamgimpan lingan xuu sachi dang shetibji kaksib ziwa dang. Shangli shangardi tangarib jantanjirwi gomtub jemchuk sotongru dini zhongki ligji tangarib jantzibchan la ngarli lagbar gandalib dang. Chargun nao dandun, Xi Jinping ji dirib xarwi zhongki chachi ji chachuk ranglir gongban zibtun tanzin yer jengchung dang. Shangxim ji gnatun tukchul lagpo shaji di Deng yong ji shawi gachin nang gangchin tanzan bar jinchung. Shangli shangdi nguan lan pejik tong war jinchung. Kwa chung nyamzhi ngang pejik tong war jinchung. Shangli rjakub dovdun zibchun shebi gamgambin gdankidu shejang. Zhongsib shugyong ni darpilg tong ur gandilg tong wadi huji shetib sibzi ni. Zobchun chartong nyamnyong thobjong dang webchub shaji di chitun tib sheba dang. Jibjir xartul shzawi rgkhi sibzi di. Shangli tangrubjin gajarci chani nguanjir dang. Shangardir gajarci cha ni tangrib janjian cuwi charchin zonbi ta la jamzhi ngijin lianbar gandalik tonggi. Adatigbi cikni nini, shangchin sikzhongga tangzu shuji, shenzhang lodong chuan jing guanzim shi di shangchin sikzhongga tangzu jinzu dang rinli jinzu di ni. Jachiu ruji Xi Jinping ji xomshil gachin dang, zibtun gachin gar gongtun lovjong dang lakhtarik tangzib shi ba dang. Shangchin dangwi ulangsha donchilu shi di, tan zirsun dang, tan nyomjurlar gandalik tong wadang. Jagang jonur dang jagang keli ji jivjirik tangsib da bewa. Kekung tanjurum pejin tabji dang, jachig lamchig nyamzig chul samzhi yongru shi ba. Sagni sajunga walun nyenka sayuru shi ba, satun shabshi lagjur shi ba. Shugdi mamji jivjir zugu shawir shimjig dang guadrik shi. Shangchin sajunga tangzu jinzugu ni nanjib dandun. Xi Jinping ji jiankim huayun gong ba lovjong dang lakhtar tangsib xe ba dang. Dang zhongyang dang yasib chichib kong tan zirsun dang tan nyomjur tai ji jichul gu rigib shugyong ni donchilu xe ba. Samzhi da wa yangdang zig ba dang lakhtar xe ba. Tan zirsun ji chetun gar jular gandil namog dong ba. Rjangluk rgemcin ngar li donpil ganglik xe ba dang. Rjangluk nyocung gajir ja kira xe ba. Rjangluk dang rjongluk huangzin gopchilu xa ilar ja xe ba. Rjayung je tan chomri chul samzhi yongwa jibshini shjienkim rgemtsin di rjimtil ngang peji rgemtsin tibjirgi. Jinsuk li nanjib dandun. Jachuruji Xi Jinping je rjagin keli jibjirin peji dang. ཁྱི ཨ་དེ་གི་པེ་ཆེ་གནི་ནི་ནི་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་གནི་ཀུར་ཤ་བི་གོ་ཚལ་སང་ཅུང་གི་ཚང་ཚམ་ཅིན་ཚོ་ཐང་ཉེར་གི་ལ་བ་ཚལ་ལང་དེན་ཚོ་ཅིན་ཚོ་ཐང་ཤེ་ཅིན་ཕིན་ཅེ་གནི་ཀུར་ཤ་བི་གོ་ཚལ་སང་ཅུང་གི་ཅིན་ཚོ་ཐང་སོག་སམ་བི་གོ་དོན་ཤོག་ཡོང་ནི་དོན་ཅུལ་བྱེད་དེ་ནང་ནང་གི་ཤ་ཨོ་རབ་ཅིར་དུམ་དང་ཨ་ཏ་ལི་ཁ་ཚོགས་ནི 新政院把杨志文当的乡亲的阿姆克里街恰似了阿云的院把国之初政策来西个政策里边的第三笔罗杰格人的乡亲的用杰阿姆红当的擦个尼不学个尼及习近平街第二部杀了被中国恰接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接 Ərgənzən çulaq sartul dağın saftın gı çoğdım torunduq don jərgin çoğşini. Qanyekur jirman jəjənçil məybər saftın tabdan şağın. Qanyekur saftın la lorji rəmjən jə cəmri tuyola. Qamıqqır çamçun gı şetib qınalan kewadan. Qamıqqır çamçun gı qamıqmi rəmdən qonbab jibşidi. Qanyekur şağır cəmri ngonsil tuyola. Nyakunamba, Tetsukanga Tundi, Tetok Sanjir Shansum Dunjuga, Lansan Dugger, Zomjigbal Hamun Sotang, Zomjungankar, Zonam Serangang, Huapdinja, Starkalwa Shigalo, Jachip Starkalwa, Hanjak Serangang, Zonam Rinchinagni Yene, Shuni Chetimam Tatam, Tormun, Jangu Yam Chinkang, Workal Long Chinja, Lansan Gajantala Yam, Bragabsasha.
1: Rigby

0: ཁྱི ᱱᱟ ᱫᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞ ᱚᱯᱪᱷᱮᱱ ᱚᱞᱤ ᱥᱚᱨᱜ ᱦᱚᱵᱞᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱟᱞᱚᱜ ᱵᱟᱨᱢ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱚᱴᱚ ᱞᱟᱥᱪᱤᱵ ᱡᱟᱨᱟ ᱞᱚᱴᱚ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱡᱚᱭ ᱞᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱᱤᱜᱟ ᱠᱟ ᱛᱟᱞᱚ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱠᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟᱢ ᱵᱟᱨᱢ ᱠᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱠᱟᱨᱢ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱥᱩ ᱜᱚ ᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱠᱚᱱᱤᱜ ᱪᱤ ᱡᱟᱱᱡᱟᱛ ᱜᱟ ᱛᱚᱝᱛᱚᱝ ᱞᱤᱭᱟᱞ ན་དེ་རང་གི་དན་སི་ཀན་དུན་ལོ་ཏོ་གནམ་གི་ཚན་ང་ཚོང་གི་ན་ཆུ་ད་ཐ་ཁར་གི་ཡིན་ཡི་དེ་རང་གི་ཐ་ཏོང་ཁང་གི་ཡིན་ཡི་དེ་ཐོན་ཡོ་ཨ་དེ་ན་ལོ་ཏོ་ལ་ཅིབ་ཅན་ཚོང་གི་ན་དོན་དག་ག་ཁེ་མོ་གི་གང་གི་ཆུ་ཡིན་ཡི་དེ་ཐོན་མ་ཐབ་གི་ཡང་ཅི་ཤུན་ཡི་སྐལ་མ་དན་ཤེལ་ལ་ན་དག་ལ་ལོ་ཏོ་ནམ་པ་ནི་ག་དང་དེ་ལ་དེ་རང་གི་ལང་ཟ 야디낭이 다공님샤노 접진 되게 좋고 남지 태랑된 손이나 잉잉디에 터니요 디나로 돌아주 야디에 손이나 그 카브르그 끌름던한데와 더요 그 디나슈 니기 지로 조니가 당데라 다테는 거 런즈 그니 탄다니 가다이주이 야 로쪽 남바니가 지가 데모이나
1: 오 데모
0: 야 로쪽 라쪽이야 저 데모이나
2: 데모
0: 데모 야 데는 토머 다치나 바니가 손지나라 그쇼 단디 번럼 그 삼니인데 랑이 다로 인지나 그쇼 단타르신 거 그대더나 딩이 탄다니 시간 손지나라 로선부 그런 달라라는 그 제리 등 제위 다심지 이 너긍이 타그 지그 샤츠라 속한다 팔린데다 등이 다로 단타르신 탑송스 대더나 너속궁이 탈라 다그 중요한 큰 용 그 차위니 지니가 토머 데미시니 야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야 tarshin go nugul hotung nambandi katali tarub koni ndumu kirgilin sindgimu Tetanada, Chanambanigara, Yang Lotula, Chuchan Sonja, Shawaka, Kimutkang, Chutang, Yinget, Matuzra, Dachi, Kilumni, Japka, Kabda, Yuga, Gordon, the Mosgi, Tinada, Tomrichu, Ta, so, Shemjikuramban, the Lapatic Chutang, Asian, Yara, Lizki, Lotunambazon, Sonjina, Chuta, Chelin, the Soi, Rang Chelin, Ding, Talata, Hobjong, Shemji, and the Injojunda, Hachanga, so, Tetanata, Lotunamba, so, Chelin, Demju, Tomrang, Cheli, Kans, and Koga, the Dogota, Dem. Jutah sahur di jengke, thomar cina banjikan tu join jinar tayin. Tapi thomar orang ke, jika semasa celi ke kasih ko dancet nara, tiangchen ini dah kecik. Lamsing keram baga kundani kabdari itu, dah sahur ini nara thomar, lojogo namji cerang thonje ke shuda, ingin dia thonye ke lojogo namji cerang ke, orang ke dah semasa celi ke kasih ko dancet nara lamsing keram baga kundani, ya cina ke namba tu kabdari na.
1: Oh ya ya lojogo. Tapi nara dah. Shimjik cheli ke kapsho ko damtse ser nanda. Yana ngarang ke dam mahram ke kapsho, shimjik ke kapsho ko nge teni na, nami tse san tang timong chwa ten ser go nandari. Dei tang na chirga wak soa ro kwan den chwa ne na, nantun chi chani jwa shiak tso wuzga ni yok. Da ma na warag ni wara, na wak soa nda mo ga nantun ni shi. Tanda na shiak ko nga nami tse san ser go nandari ngi na, ma na warag ni wasi ko jo nda ga nantun dari. Dei tang na da, ngarang dem nu kap shu gon ndari tena dan da ta wazun dem gon nu gar jem tsang la ka ne ser nan da dan da dem da wazun dem gon nu thuma ge ji gon nu da ma yid chiz gar zene na ta chir ge ཁོང་པན་རོ་ཡོན་དེ་ཅིན་རོ་ཡོན་རོབ་ཇུ་གུ་ད་ཁར་གི་གོར་ཁུབ་ཡོན་ཏ་མོ་ཟིག་ནུ་ཇིམ་ཚན་ཏར་དེ་དང་དང་ན་ད་ནམེ་ཚེ་སོང་སེ་གདོ་ཡོན་མན་ཨོར་གནི་ཡོ་སེ་གདོ་ཡོན་དེ་མན་ཨོར་གནི་ན་དེ་ཡང་ཆུ་གར་གི་པ་ཡོག་ཏ་ཟིན་ན་ད་ཨ་ཅོ་ནི་ཝ་ཀ་སོར་གནོ་ན་རན་རི་ཡོ་ཅིན་ནུར་དེ་ཝ་ཏ་མོ་ཡོ་སེ་གདོ་ཡོན་ར་ད་ཏ་

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Nyakunamba, Tizukanga Tundi, Tituksan, Jerushan Sumdan in Jugo, Lenson Dugger, Zomjigbal Hamun Sotang, Zomjinganker, or Zonam Serangang, Huapdinja, Starkalwa Shigalo, Jachip Tarkalwa, Hanjak Serangang, Sonam Marinchinagni Yene, Shunichimam Tatam, Tormun, the Jangunyam Chinkanga, Workalo Long Chinja, Lenson, the Gajantalanyam, but a Gapsa Share.

0: yārti dhīngu sāngalāngi ētana tērāngu dēcīn tā tūngu shkalamdi jinnī kūni ngāci lawa laga jāgalāngu yāk pāma sīgu nūgu dōngu nyamu dē nyam gōru nyong cīngir tēnā shiamni kōpti gu nūgu nsāmdi lāg jī ngār zin tēr kāp ngōmi lē sīn ngā shīngkhīn jī tūpo shikarē wā tār tā lawa dūr jī sēptīng lāngu yī yamān tsū ngōmbu sīgu nūgu qalayang dā yīn Retina warkum de lesson tatung kung de nyang kung tukuz ke kapur tung kung asik tukun de ke kapur ni lenzi gil. Ya tukwa demo.
1: O demo, kacang tashi demo.
0: Demo demo. Cho terang ke lesson di nga shi dali lawa durji tipting ke lang vi ema tsung mo bo sikun uliang de chamdi lak chekar dia yang nari wa sha ki yin.
1: Da thoma inna wana tinji ponyan gondzom ba hakchang ta shira tserang roma chinyak tsushi chile kongal le shi manna yonga samtun je ramon da chang de chi chi tsua taktan yonga ta shi mondon zik tatani
0: Ya kwa tenchi
1: Daga dada di wana tinji ponyan nyangu no nyanka yonga chani
0: Ari
1: Daga talo nyetong nyetik Dandi tujiga shiku no nima tani uwa
0: Ari mo
1: Daga inna ondogin kalsanga Tak tujuh asyik pun tak lulus rumah yang gua jengki juga itu salah dengan tni mondi mana ni.
0: Hari ini je.
1: Ya, riwa kakang gua.
0: Riwa tak sih kalau tu lah riwa kakang sungsi.
1: Tena tadi di shungha ke lah halung tak ke nah tiga tiga gua jujur tu mesti yo pa.
0: Halung terk ke kerja kerja dengar.
1: Ada ke talu di.
0: Oh, terk deh.

0: ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ
2: ཁལ ཁལ ཁལ Chomchin, Stolas Ergunuga, Donglenia Mushi, Chechakan, Helm, the Kodishigul, Tommy Sanshin, Nanjou.

0: 아리에 덴둘르기 바와 예헌 발리스가 뭐 라라시가 아랑일 사원진데 사그제 쳔브르 끼스지기 오치브샤뇨 니삼나 체능 돈드브나 사원 덴자시기 인데 암니 마친제 가졸자비 사그제 쳔미 펑와르 코당 쿤자비 리비 사원 멍데 미탐니 되딩게 냥한한지 디츠크근거 다튼거 강종 세스므 렌천 동츠므 렌조 렌천디 좀드 바 사무 체랑당 좀드긴 간크와 소눔 체랑당 화든자 다르클와 시글로 자칩 다르클와 간트 체랑당 소눔 렌친옌 카오스 렌조 등 챔근자니지 제남비 냐름더 룸바인 다데 모키
1: 아디엘스티 익사른기르
2: 아갤럭시 익사른기르
3: Nyamkha namba, chen namba demo ina. Terangda jarsikya dajgbi chi simdang, jarsikya dajbi chi jobjil, warsikya dajbi chi jobjil yinla, zalqba zhiyal. Shuni tangdi ya jirchi sanjirla sambar gafsi shi. Yisiraki zongdi neta naya huyi chi yanyi nyamshagir. Yilangi ya yisiraki chodo lan jirni nashtani zumbarong sir. Neta naya huyi, nintira yisiraki sengchen tanga mesil kodrub juja juzhang sarbi jirchulun zargir tangshagir. Yisiril shogjian ngarbzhin, Lu Mengbi Silchi Lekhtrib Shesa Badang. Yelung La Nyangdil Nibi Choncha Totanjik Masa La. Yelung Gya Yisiraki Codo La Jigni Nashtani Zoom Marung Sir. Neta Naya Huyi Yelung Gya Silgangni Jishtan Shtangni Khilmirtan Girsa Biyin Jirkil Silgangni Badang. Yisiraki Mengbinti Nguangirb Shepir Rukhrim Shajin Barmasil. Yelung Gya Parinda Mengbu Guani Yisirala Jigni Zoro Jig Masa Sir. Amerikki Akishi Osu Sarangir Jatsi Ji Chi Jinyang Jukba Tarna Amirki Senzin Thilang Puyi Nyantara Neta Naya Hula Kabar Shtongkab Yesara Ji Lepanangya Magdunan Gachud La Khinum Shabi Tani Dikmul Shi Jayud Marniw Shagir Thilang Puyi Kabar Shtongkab Neta Naya Hula Nyantik Sir Nguanchi La Neta Naya Hula Rilsung Jodun Chula Rukhrim Shi Jiang Ki Jinshi Jinta Magu Shi Shionjul Shi Yesara Ji Zongdi Yungjib Khanga Lepshil Marna Shiki Chia Nyi Nyan Yesara Ji Nyamshil La Neta naya khula thilang puya dhigmul tebya nitsildi kele mafshi. Yesiraji chenlim jigni bia chukbatarna, neta naya khudang thilang puni ji, yesiraji libananja yelsa, bera ti jenju danga mungben lan jabgul shebi charji tarni kabir dhigmul shibarab shejang. Thilang puyi kabir shtongkab, neta naya khula dhigmul shiba kelem shimmel. Vchukbatarna, kuni ji nyantara kabir dhigmul tanga nyib shibadang. Tanga nyibara, nangcila ngar lin zaadag yinla. Thilangpo Neta Naya Huyi Beritin Jabgul Jisa Narwadang, Tamchik Mertata Bebi Donna Margawadang, Neta Naya Huyi Thilangpo Yi Jatsi Gildi, Yisiraki Tabshuk Susu Ni Chisul Tsamshukbi Gugda Dangwar Yeche Yol. Shungni Je Jemu Ni Jigimtir Tamong Tatsil Shungwadi, Yisiraki Ngwakongda Hongjig Matewna, Yisiraki Beritilan Jabgul Shem Masil Sir. Nyamzhe Yechukje Chukchini Chiyanyi Nyana, Bengali Shenzhe Lonchina Lakhmena Gap Jachibi Nyamzhe Yechuk Chukchinke Zhushir Damton Shung. Lakhmen Chiyan Demku Shijifdantun, Nyamzhe Yechuk Nyamsil Mangbaru Chayo Badang, Dinang Gula Shawur Chisul Dang, Tamchika Jinchime Badang, Shungmarangli La Nonhiv Chenbu Tewyo La, Nyamzhe Yechukje Norsil Shkakik Sunti. Ki Nyamzhe Yechuk Dang Nyamde, Nyamzhe Yechuk Chukchin Dang, Linjig Linzin Hanchu, Huanjur Dang, Jichuk Linzin Hanchu Su, Nyamzhe Yechuk Che Lekung Susi Warke Rukhriin, Nindag La Hyun Nombar, Bambung Shegi Masil, Shivdi Dang, Linjig, Nishtung Simji Li, Jemtil Peji Jirim, Namdi Ngirdu, Ruami Tobtang, Matib Rini Su, Sardir Lekse Jib Jishchung, Nyamzhe Yechuk Che Jejir Jib Shuk Jigni, Nyamzhe Yechuk Che Shabar, Shkende Tongjian Ser. Lakhmanchi Dalida Gawara, Gap Jashchik Bi Nyamzhe Yechuk Chukchinke Zhushin Gankar Jain Badang, Ganyin Lungu Shigir Shel. Lakhmanne Jiga Ngabzhe Lur Jibadang, Jiga Donga Lur, Bengali Shenzhil Khonshtogsi Shig. Ngajita Bengali Shenzhil Budang, Nyamzhe Yechukche Zhongyi Chuzhe, Lingan Karnyongwadang. Nishtung Nyerzhik Liya Da Nipa Nivzong, Bengali Shenzhil Lungchinke Gankarwa Shel. Amerikia jesu lunchina lubi oye tsiyanyi nyamdandona. Yisiraki zongli neta naya huyib donbi. Yisiraki mahungi janshi sakung abjachi abdanchi abdagzong shaji charjadi Amerikia langshukdang matsum ser. Lubi oye nyandi abshadura Amerikia jil tsua mangjikanga ngiltong ayon lankangnivdi bi nyanshib tsundi ishtang Jimmy 这话当年学过学习的。 네타냐후의 차르제디는 아메리카 선전 트럼프의 장사사클제 특수 직접이 고르게 차르제 니흡이 접촉만 받은 차르제 니흡바다는 이스라엘 제대들의 접기도 메세르 기다롱 세계를 아메리카 쇼트의 문변디 이스라엘 쇼트의 지금태 문변당 증자인데 장사사클디 팔레스타나 이스라엘 고글을 잔지 하마스 마인비 초바시기 지중 세계의 인세르 俄罗斯的耶稣不一千年年的这种白地俄罗斯正确没红给千年年的公墓里千年年的手臂味乌克兰的日家七位强迫动阿当扎给了年次前的喷达当门门的南城的比夸克们粗松的存钱拿出过休息了强迫东西门门乌克兰的耶稣没动接不住的开列当把那么松住这个气俄罗斯的耶稣基夫的门门乌克兰的耶稣没动接不住的开列当把那么松住这个气俄罗斯的耶稣基夫的门门乌克兰的耶稣没动接不住的开列当把那么松住这个气俄罗斯的耶稣基夫的门门乌克兰的耶稣没动接不住的开列当把那么松住这个气俄罗斯的耶稣基夫的门门乌克兰的耶稣没动接不住的开列当把那么松住这个气俄罗斯的耶稣基夫的门门乌克兰的耶稣没动接不住的开列当把那么松住这个气俄罗斯的耶稣基夫的门门乌克兰的耶稣没 ཁང མང མང དེ སྲ དེ ནས སམ ལ དོར ལག ཐེབ ཡོལ དེ ལེ ཅན ཅ པོ ལོ ར དང ཧར ཁ ཕུ སུ མི པོ ར ཐ བ སོ ཇི ཕུ མ དེ པི ས ཁལ ཅན པི ཝ ཁལ ཅན མག དུན བཟོ ལེ ཁེ ལི ལང དེ ཉམ དེ དོར ལག ཐེབ ཡོ སེར ཅེ ཅུང ལི ཤེ ཡེ ར ར སི ཅ ཅ མ ཧུང གེ ཐ བ ཚ ཁ མ དང ཧོང ཅི ཅན ཅ མ མ ནམ ཅེ ཕར ན དེ མ ཧུང ཨ ཇོང དེ ལ མ ཧུང ཅི ཅི ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཡལང ཏཁར རོཅི ཞེབི ནམཅལ ཏཅང ཁལ ཕན་ད ཏོང ཕན་ ཞེ དེ དེན ཛབཅལ ཅན ཉིབ ཉམ་ར ཞེ ཡོསེར ཨབཅག པ་ཏར་ན ཇ་གུལ ཐེབི ནམཅལ ཏཅང ཏེར པོཅནའི ཡེཏར ཀ્યો པ་དང ཀབཐུཏར ནམཅལ ཏཅང དེ ཨཇེཅི ཚོཁོང ཇལ དེ ཡལང ཁར ཁལང ཏན ཏེ རོཅི ཡོསེར ཨ་མེར་ཁ མ་ཁུང གི ཞེཇར ཏཅང དེ ཏང གཅ་ཝི ཡང ཏང ཆར་ཏ ཏང་བི ཉེམད ནམལ ཏཅག པ་དང ཨ་མེར་ཁ མ་ཁུང གི ཏང་བི ཀ્વાར་ཇ་ ཐང མང་པོར ཏང་ལེ མ་ཞེབི ཇིགམ་ཐར ཨ་མེར་ཁ མ་ཁུང གི ནམཅི ཤེཀི ནམཅི ཏེཟང ཏེར ཕན་ད ཤི ཏོང་ཕེན ཤེབི དེན ཛབཅི ནི པ냔 བར ཤེབ་དང ནམཅི ཏེཟང ཏེ ཡེལང ཏ རོབར གང་གོ ཤེབ་ཅེལ དེན་གོན་ན ཁོར་མོ་ཚ ཆུང་གག ཉེན་དབས ཁ་བི ཆུང་དུན ཏེཟང ཤེཀ ཏེབི ཤིན་ཧ་ སང་འཇར ཁང་གི སར་ང་གུལ པར ནོང་ཆུ ཤེབི ཏེཟང ཏེ གམི་ལ ལོག་ ཤེབི ཆན་ནམ ཅེ ཉེན་ཤི་ལི ངོམ་པ་ ཏར་ན ཨ་མེར་ཁ མ་ཁུང གི ཐམ་ཟང ནམཅི ཆིཡ་ཉེན་ཉེན་ ཅེ གོམ་བར ཡེལང གམ ཏེ་ཡུལ ནམཅི ཏེཟང ཤེལ ཇ་གུལ ཤེབ་དང ནམཅི ཏེཟང ཏང གི ཏེབི ཏེཟང ཏི ཁེར་བ་ རེ་སེར ཁལིས་ཏན ཏེན་ཏུང ཁང་གི ཆིཡ་ཉེན་ཉམ ཏག པ་ཏན ཡེ་སེར་ ཏེ མ་ཧུང་གི ཉན་ཏེར ཅ་ཤི ས་ཁལ མང་པོ་རུན ཇ་གུལ ཤེ་དེ མ་སམ ཅན་ལམ དུ ཁོར ཁལིས་ཏན ཡེ་སེལན གོང་གུལ ར་ཙན་ཛ ཁ་མ་ས ཡེ་ཁ་ར་ ཏག ཤེ་དོན ཅ་ཤ་ ས་ཁལ ཏེ ཇེ་ཆུང ཨ་གང་ཆ ཇེ་ཆུང ཤེན་དོ ཡོ་སེར ཨ་ཏག པ་ཏན ཡེ་སེར་ ཏེ མ་ཧུང་གི ཇ་གུལ ལ མང་པན ལ ཅ་ཤི ཨ་ཝེ་ཤུ ཏེ ཇ་ཝི་ད་ ཏོང་ད དང ཨ་ཝེ་ཤུ ཏེ དེར པེལ་ ཁ་ ཏོང་ཆ ཏེ ལང་ཁུར ཤི ཐོ་ཤུ ཏེ ཁ་ཡི ནེས ས་ཁལ ཏེ ཡེ་ཆིམ མ་མན་ན དོ ཤི་ཡ་རེ ཁར ཤི ཅིན དི སེར ཁ་མ་སིན དེན་ཚོ བ་ ཁ་ཤི མོ་ཡི ཆིཡ་ཉིན ཉན ས་ཏུག ཅིལི ཏན དོན ཨ་མེ་རི་ཁ་ ཚུ་ཤི བི ཤབ་དེ ཡོན ཐན ཁང གི ཁ་མ་ས ཡི ཇ་ཤ ས་ཁལ ཏེ ཇེ་ཆུང ཨ་གང་ཆ ཇེ་ཆུལ ཤེ མན་དོ པར ཤེ པ་ནེ ཨ་ཛན་ཏམ ཡན ལ ཨ་མ་ཡེལ་ནེ ཡེ་སེར་ ཏི མ་ཏ་ད ཛན་ཛིལ ཤེ པར གེབ་སུང ཤེ ཆེ་རེ སེར ཁ་ཤི མོ་ཡི ཤེ ཡེར ཁ་མ་ས ཡི ཏ་ཏི གང་ལག ཤེ ཡོ པ་ དང ཇ་ཤ ས་ཁལ ཏེ ཇེ་ཆུང ཨ་གང་ཆ ཚང་མ དེན་གོན་ ཏེ་ཐབ ཅེ བི ཕ་ལེས་ཏན་ན ལག་ཅིལ ཧོན་ཤ ཡོན ཐན ཁང ལ ཏོ ཅེ ཡན ལ ཡོན ཐན ཁང དེ ཤ་བིན དེན དལ ཁ་བི གག་ཇ་ ཟུན ཡེ་སེར་ དང ཤབ་དེ ཡོན ཐན ཁང གི ཇ་ཤི ཐོར་མ ཐིམ ནེ་ཀུལ་ལ མོ་ལ དནུ ཧོར་ེ སེར ད་ཅིག་པི་ ཆིཡ་ཅིག་ཉེན་ གི ནམ་ཁུང ཕ་ལེས་ཏན་ན ཡེ་སེལན གོ་གུལ ར་ཙན་ཛ ཁ་མ་སེ་ཡི་ པེ་བི ཅ་ཇུག་ཏན་ན ར་ཙན་ཛི་དི་ གོ་ཆལ་རམ་བི ཐི་ཚུ་ཚུ་པི ཉེན་གོན་ན ཐར་ཁི་ ཡེལ་སན ཨན་ཁ་ལ་དང ཐར་ཁི་ སང་ཅིན་ཅུ་ཅེ ཅུ་ཅང ཁ་ལུན་དང ཏེ་མོ་ལ་ཤི ཟུ་ ཇ་ཤ་ས་ཁ་ཁ་ཏན་ནི་ཡོ་དང ཟེ་ཡུ་ཅེ་བཤན་ཅལ་བར་ན་དམ་ནེ་ཚལ་ལ་ཅེ་དར་ཤི་སེར ཅ་ཇུག་ལི་བཤེ་གེར ཏེ་མོ་ལི་ ཡེ་སེར་ཏེ་མ་ཁུང་གི ཇ་ཤ་ས་ཁ་ཁ་ཏན་མག་དུན་གཅོ་ལ་ཁ་ནུ་ཤི་པ་དང ཡེ་སེར་ཏེ་ཐེ་ཚུལ་ཚམ་ཅུ་པི་ ཏེན་ཐན་དང་གལ་བི ཟེ་ཡུ་ད་ནེ་ཚལ་སུ་ཁ་ལང་ཡོ་ལ ཁ་མ་སེ་ཤུ་ཅི་ ཡེ་སེར་ཏེ་ ཏེན་ཐན་དང་གལ་བི ཤ་ཅུ་ཅི་ dirim jimi timo la shichin tepsa bi tsertan nyam khnam ba ti chu ja ngi thong di ye chi san jer shen sam da nin chu le chen bi som jig ba la mu chu dang som jing gan kharwa sonum cherang dang hwa tin kya sta kalwa bi lu che chu sta kalwa gang jig cherang dang sonum ren chen yen khaw sen chu ge che jig gan hyanlim de ta she jin yen thang a jimi len chan nga chu yang chen jel ta di mu shi
2: Хонгил пэйи гэнгэ цавала, дэнжэг яртун гэнгэ рмэнжа ян.
4: Эржэл чэм мхсэр чэг няхэн рэнгнил сонвэй гуча, чэм чунг тэнг жуэлэм.
5: Ba Ketsu demo, Ketsi theater, Tongan Jungjun Yen Chung Kung, or Killalong Chinger, Chem Chung Dung, Jelim Linton Lazakur, Gabs a Shear. Matang the Lintinger, Songju Batang, Donzumba, Dunsen Tomoina. Linton did not Temba Tonga New Garula. Temba Tonguina, Juhue Yi Ship Dang, Temba Nuaina, Janchma Lonji in it. Shunya Chu Temba Tongu, Juhue Yi Shikunashi Juhila.
6: Jun Hui Tima Chung Sunda, Chum Chil Tatang Rampaya Jun Hui Shiv. A
5: day in Knaba Tung the Lensing and Dunga, Tung Yung Chung Yen Chung Kung, who kill a long chinger, Chum Kung Dang Jim Lensing a Sangul Banner. So so would get a young killer, Chagaz on Mamun Chung Hart and the Dungy, Tanging Top Tunga Gorga, Jew Huizga, Yishu Jewhiller.
7: 레이 Tatong get on your honor. Tatong and only young, Tonsil at the new owner. Younger. Take a jungata, Tower and the go, Tanning to Tongan Motose, the Jango chosen the young, Petuaza, Monsuaza, Tajagalamni, Songadok. Satirang, she took a chosen day in a young, done the Tajagalamni, Songagan the Motose the day. Don't know the engine, Nitonic Sanga, Nanangalun, the Songagan does it. Don't shunning it under the Chi Shonan, Shonugo, a German, Rotoms, Utoina, Da Kawala Kanya, that's Hontok and the Vandom's Grimo, Kawa Engina, and Zizu and the Muga Tonsi Tongunoga, Da Nomuchin, Anirgunoga, a Consus City, Tamunga, Da Talamni, Aranga, Zizu and the Tonsinda, Tongidan, Tahun City, Da Kaka Engina, and Dog Christian Noga Nila. The Munga. That Kawagi Gersoni, that Teton Denonita, Kawag Tongunu and Zizuga, Tonsin de Gori, the near Angula, yonder Tonan do it the Mushenga, Ta Kawara, Danger City, that Nyam Jigger, the Rivatun, the Nikonian Yam Dis, Kawaga, that Nyam Jigande, Bermuda Mugumuchaga, the Nitamazga Gumuchi, Domigumuch Stambapis. Tak guna sienno. Kawan tu entina tak kunci de. Tenada kuke rukhlah yon nasi. Tenada kawa ke kuke cungkang de. Tada cungzin de cungzin de jadi sejani tada cungkang de gusi jizi de tada gusi ni mati de. Kawan de la kuke rukhlah de yon de. Tada cungzin de cungro namu yiri. Tenada ninger de cungna sih sage. Tada kucu Zinita Chenna, Ta Tonsi Tonu, Gurmund, Goju Laganeda, Tam Tomatis, Tagua Sultan. Taneda Kawaga, Tatang Kamonsga, Kawandi, Dangerous, and that in the Tonton the Tacus, the city, Tasun Kawaga Tacu Kamanis. Takuba Mary, Ta Kawanda Engina, the Gatrisoni, 단 정신 다 동성 청민들 다 자꾸 다는 정신 그 나가니 다 가완데 존다 아주 총은데 총 것이 그걸 동생 그래 다시 다도 많이는 그 달랑 배던 정신 안 배던 아 년대 이제 나 그거 배는 거 자니 다 나는 거 니 돈이 상하는 거 다 그거 치 그거니 마 다른 거 영 습당세 된다다 가와가 그 참강능아 아 뜨기시시리 다 리와나문도 뭐 섬동요가 너무 멋지르즈나 아 다 가와가 아리마르마 녀트 달음니다 가와 동대누가 다 추다도 뭐 어즈마 배주고 참조고가 너 너무 근데 니와 뭐인지나 아 달음니 참마가 르산이다 스고 니마 뜨기진다무즈가 곤뜩시고 근데 선바 뭐인지나 아 다 가와가 다 가와 동대는 뭐 다치 좀 맛베리 아 대나 가와 다 코케나 주고 그 공사 아 대 찬양라 노즈 대고 무즈가 저 담바가 전설적 보지 아 또 우리 왔음
5: 아리 좀군 디나 찬드니 키에초 찬인 톱탕 세고는 더요 치모지니나 디코니 모츠지나
7: 다도 조전된 공공을가 안조리더니 다 토먼진한다 찬년 토통가 조지스군데 주무진한데 제론지고 다 아주 동한 문신 섬제 크고 아망돈 첨종가 돈신 돈다 니자브지글가나 단케치기요 그즈나 아망돈 지세포 찬년 토근요 자르 강당마 그 스시 기장 제토 강나제디 젠체 찬년 토근나 만부 돈르삼 양나 젠체 성돈 당마 그 제니츠 송아 세가 노르 흐타니심초 Matang Xuan, Mantang Xuan, Ata Chani Xuan, Ta Mantung Shepu Kunchu Tang, Yundan, Nianchung Yuntang, Yetun Sula, Jetsuja Dongju Shiba, Lasserskun, Ta Tankin Yun, Tan Den Hijinian Chang, Kre Dra Gujimanam, Domuzita, Ta Jojan Dutton de Shena, Domuzna, Ta Chani Chanila, Totang La Noti, Shina, Ta Homer, Chesga Taguzna. Tanyala nunu shahchuta liyo kamuk. Shahchupata yona mina, tai tagunash. Chosin dana njina, kawaga shina, kawaga zhongchim mati ki tanga htogu zhambani, tajaga tatamu htogu zhambani yang, tongi manu ga tamu gtam. Huyin chosina, kawaga chongzinda, tagma mari, tanita kukata tamu ga kacha, peyosu kuk. Ngachi ndishchyo shinu ga ta sheku nukkabde ta khuntuqa tsuhu khuntuqa tagunir. Khuntu kawa ga donchyo shinu ga khuntuqa tiyona ta kawa ga shenu kacha yema ta kutqim tuka. Yena ra ta njongchanga lakani kukuga nyanza peyonu ta ta nyangana na kawa nda ngisa khadunir. Kukuga shenu kacha yinir. Ata zmali nizla mari. Ten tanga ta kuka shenu kacha tiga ta kawa ga chanyi la nonu ga tamu ga chanyi la nonu ga tamu kuka tiga ishawa chupata liyo ga tari. Niwa la gani ma ga yagna chanyi kan te shwe gu ga. Ta tangsan shwe gu no ni chalum la gani ni kurz ga song amigde tang tiki shwe gu no. Ta jangwa nda acho mangtun chamzhung ga nani. Huyen zhuda tiran ga jo zhiga nda chanyin to tanga zo zhiga nina yang matuk. Niwa yinjina da niya gir yang na gongsi te shi guga. Da tangsan jajaga lamna jiga niya rig zi garde tanga te chik shi gungu tumu kacha yang na gongsi yinjina gongsi kor zhiga tihi mungde tanga kacha shi gungu jingu da anchu mungtunga Kunjula tiran ga jozi, chanyin to tanga jozi nana matuk. Jozi nda nana chunjina, da kawa ga songi kaka gongsi ga, gongsi nda ga jindak nyangni zongde tanga da chu chungun ga, da wakar tanga kinsi gri zi di zi uka. Jina da kaka aniwa munda yang, kaka ni agar yang na chanyi kanga tiki gaja si uka. Tani samba mui na, ni zhamba ga, yang tu tuan tu tu hikun ni, tapi nana, tan jangan cina, cium, tangsang, kucing kuno gundah,